0: Hola, Malulio. Aji pake ale tuwe o do mge mo lue o. Ayo, no ho za tu uchi june ja malo. Aji nya zo ino do mge mo lue. No ma chone chene o la ma tu.
1: Mau, jadi ni, saya mesti asalnya mau dulu ya. Tengok asalnya dulu mau mian.
0: Jadi mengah liat deh, jadi mengah. Niu no zana, mana zane ma? Ino yuk jadi jadi liu, mana punya deh. Kau jauh.